0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenain kongko pertama. Anai mua tai ban. Jika anai suruh anai kongko akan anai taban, bahwa anai akan sengkutia. Ayok pasang kau dah dong wil bahai on sungson bahai ta on nyup aseng on angkat pur sah kutia kuya on wil bahai kue at kue canyi mukuna ha ayok wil bahai dah jika hai nab thứ sasana wil pasang bahai jika hai nab thứ kumui ta ya on alek pak tham lai kan luang kong wil hai.

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Anai mu tai ban. Jaga. Anai suruh anai ke kopi kamu. Anai tai ban, bahwa anai akan sangkutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on suson bahai ta on nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu puna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasah bahai jika hai nap thứ kubui ta ya on ale pa tham lai kan luang kong wil hai.

0: Oke.
1: Okay. Baik, menuju akan terenen ke kau pertama. Anai mu tai ben. Jaga. Anai suruh anai kau kau akan. Anai tai ben, bahwa anai akan sangkutia. Pasang kau dah dong wheel bahai on function bahai on nyup aseng on angkat pur sah kau tia kau ya on wheel bahai kau ad kau cai ni muka na ayo wheel bahai dah jika hai nak thứ sasana wheel bahasa bahai jika hai nak thứ kumui tayo on alat pak tham lai kan luang kong wheel hai.